RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ball cash, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Yes, kamu masih dengerin Produa FM, teman terbaik kamu, teman-teman Produa. It's so ya, yeah, kita mulai untuk beraktivitas barengan sama theme song, aka anthem para pekerja di 2026 ini. Ada Salma Salsabil dengan Hachu. Kadang-kadang kita tuh gak pengen yang gimana-gimana gitu kan ya, yang nyaman-nyaman aja, karena kebahagiaan sesungguhnya adalah ketenangan hati dan kenyamanan itu sendiri, teman-teman Produa ya. Semoga kamu juga nyaman buat yang baru aja on the way, buat yang baru aja kerja sama kayak saya, shiftnya siang, juga semoga moodnya masih baik aja gitu. Dari tadi pagi maksudnya baik, terus yang ini juga masih baik, sampai sore, sampai selesai kelar tugas-tugas kamu nanti deh pokoknya gitu kan ya. Yang udah aktivitas dari tadi pagi banget, kita masih nemenin kamu di Produa Hitlist sampai nanti teman-teman Produa di jam 3 sore. Yuk kita seru-seruan, meskipun pagi tadi diawali dengan hujan, agak cukup lumayan kaget ketika ini panas tapi hujan gitu kan ya. Tapi sekarang udah mulai cerah lagi cuacanya, mulai hangat, mulai on fire gitu ya teman-teman Produa ya. Semoga kamu juga on fire juga untuk apa? Untuk memulai, untuk meneruskan, bukan memulai. Apalagi yang aktivitasnya outdoor gitu kan ya. Berharap kayak cuacanya bersahabat banget dong hari ini. Iya, please tolong bersahabat juga ya. Meskipun saya aktivitasnya indoor, bakal nemenin kamu selama beberapa jam ke depan, teman-teman Produa. Jangan lupa dengerin Produa RRI Wamena juga lewat RRI Digital. Oke, okay? Akses di www.rri.co.id. Emang bener ya, kita tuh butuhnya secukupnya aja ya gak sih, teman-teman Produa? Sama kayak Hindia yang bakal nemenin kamu di

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pelariannya Keisha Lavronka yang ada di album Rombak, baru aja nemenin kamu yang mungkin jam segini baru aja brunch, baru aja sarapan gitu. Soalnya saya sama juga, baru aja sarapan gitu teman-teman Pro 2. Ini lebih ke sarapan apa lebih ke nyemil ya? Ya udah, mau sarapan jam segini ataupun nyemil gitu teman-teman Pro 2, meskipun emang jam sarapan udah lewat sih ya, udah masuk jam brunch. Ya udah, sambil nyemil-nyemil aja, sambil saya tanya ke Kam nih, teman Pro 2. Kam termasuk yang suka nonton film yang sudah kamu tonton, terus kamu nonton lagi gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak Kam suka banget nonton film yang berulang-ulang gitu, teman-teman Pro 2. Apakah itu sebuah kebetulan? Kalau saya sendiri sih, kalau tidak kepepet-pepet banget gitu ya. Tapi kadang malah justru bosen. Kalau saya tipikal yang kayaknya cukup lumayan jarang nonton film yang susah tonton terus saya tonton lagi begitu. Jadi kayak nonton berulang-ulang begitu teman-teman Pro 2. Cukup lumayan jarang, bahkan mungkin ya kayaknya cukup lumayan jarang. Pernah sih, tapi kayak cukup lumayan jarang begitu teman-teman Pro 2. Ini mengutip dari berbagai sumber ya. Kalau kamu suka nonton film yang sama berulang-ulang, teman-teman Pro 2, ternyata tuh ya kamu terasa sendirian. Ada alasan banyak orang tuh menonton film yang sama secara berulang kali. Ada rasa nostalgia di dalam situ, teman-teman Pro 2, karena mungkin beberapa adegan filmnya tuh ngebangkitin kenangan yang kamu pernah alami dalam kampung kehidupan sehari-hari begitu. Jadi rasanya kam ingin memanggil depo ingatan lagi, terus nostalgia lagi. Ya, entah itu nostalgia bareng pasangan mungkin, bareng mantan, atau mungkin kampu keluarga sendiri begitu kan ya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin itu alasan yang nomor satunya itu. Tapi bisa jadi yang nomor satu ini antara yang ini sama yang ini gimana sih, sama yang nomor 2 itu kan alasan nomor 1 yang secara umumnya. Kalau alasan nomor 2 nya aktor atau aktris yang berperan itu tuh kampu idola begitu. Ini tergantung POV nya kalau ditanya ke orang yang saya nonton film berdasarkan saya pu idola karena dia main, itu pasti dia akan jadi top tier tuh nomor 1. Jadi kayak kegeser gitu ya teman-teman Pro 2. Tidak jarang ya memang orang-orang nonton film, nonton drama, nonton apapun itulah gitu. Ada idolanya di situ gitu teman-teman Pro 2. Ada yang kalau nonton film, series atau drama Korea, drama Cina juga seperti itu. Kalau drama Cina menurut saya yang satisfying itu adalah kita mendengarkan dubbingannya gitu teman-teman Pro 2. Ada aja dubbingannya tuh ya. Oke, itu ada depo aktor atau aktris favorit. Terus alasan yang ketiga kenapa orang menonton film yang sama adalah suka sama ceritanya gitu. Biasanya alur ceritanya yang menarik, pesan moralnya juga cukup lumayan mendalam gitu teman-teman Pro 2. Ya itu dia. Atau mungkin alasan yang keempat adalah pernah punya kenangan manis saat menonton film tersebut. Misalkan nontonnya barengan sama pacar, sama cinta pertama, yang kayak gitu-gitulah ya. Dan mungkin kamu, karena mungkin udah gak bersama orang tersebut, jadi kayak kamu kangen terus kayak pingin mengenang aja lagi gitu. Terus yang berikutnya adalah belum puas karena ada bagian yang belum dipahami. Iya sih, biasanya iya. Kayak saya pernah ngomong ke adik saya kayak, kok kalau kita nonton reviewnya di TikTok tuh kayak lebih seru ya, kayak ada memori-memori yang ternyata kita skip padahal kita udah nonton secara menyeluruh, secara full gitu kan ya. Terus adik saya bilang kayak, ya itu berarti kamu nontonnya kurang fokus aja gitu kan ya. Oh iya ya, emang gitu ya. Tapi kadang-kadang emang gitu kan, kayak ya mungkin ini bahasa dari konten kreatornya juga gitu kan ya, membahasakan atau menginterpretasikan film tersebut dengan apa yang dia pahami. Jadi kayak POV-nya bakalan beda. Mungkin yang kita kayak
di Sepu Rasa tuh kayak adegannya biasa saja begitu kan, tapi di dia po konten kreator ini kalau kita nonton di TikTok terus dia olah sedemikian rupa dan pengalamannya mungkin dia tahu, jadi kayak wah luar biasa, jadi kita tahu juga gitu kan ya. Bisa jadi seperti itu gitu teman-teman Pro 2. Faktor yang terakhir kenapa orang suka nonton film yang sama adalah filmnya memang bagus dan gak ngebosenin gitu teman-teman Pro 2. Kalau di antara 6 alasan tadi yang saya sebutkan, kira-kira kamu nonton film yang sama itu tuh dari 6 yang tadi alasannya yang mana teman-teman Pro 2? Atau kamu mau cerita, mau kasih tahu ke Fajar, ada gak sih film yang kamu tonton secara repeat berulang-ulang gitu teman-teman Pro 2? Jadi kayak sampai sekarang dari awal film itu ada, atau mungkin dari kamu tahu film itu ada terus kamu nonton, sampai sekarang kamu masih belum bisa untuk gak nonton ulang gitu, kayak harus nonton ulang banget lagi Jar gitu kan ya. Atau mungkin kayak sampai 3 kali nonton film itu gitu kan ya. Itu film apa judulnya gitu teman-teman Pro 2. Boleh ya di-share ke Fajar di 0811482842. Kasih tahu film apa yang kamu tonton secara berulang-ulang, alasannya kenapa, dan berapa kali kamu nontonnya tuh teman-teman Pro 2.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Hey brother and sister, DJ Khalid Pas Melon, Young Boy Never Broke Again with brother, teman-teman Pro 2. Wah keren ini namanya Young Boy Never Broke Again. Tapi kayak karena tadi saya ngebahas namanya keren, Young Boy Never Broke Again, meskipun itu cuman nama panggung gitu ya teman-teman Pro 2. Ada tuh kayak saya nemu satu konten yang ngebahas soal kalau ngasih nama anak tuh jangan aneh-aneh, terus nggak boleh kebanyakan juga, maksudnya kayak maksimal tuh kayak 3 suku kata gitu loh. Misalkan namanya siapa nih, kita kasih contoh siapa ya. ini nih, pakai nama teman-teman aja ya, kayak contoh aja namanya kayak tadi Post Malone 2 suku kata okay, gitu kan ya, DJ Khaled 2 suku kata okay. Tapi kalau kayak Young Boy Never Broke Again itu kan kayak 4 suku kata ya, itu kayak kepanjangan gitu loh teman-teman Pro 2. Dan saya juga baru tahu kalau nama kepanjangan, tapi back again kayak risetnya saya nggak tahu, cuma disampaikan kayak ternyata kalau suku kata nama seseorang tuh juga ngaruh ketika di luar negeri gitu loh teman-teman Pro 2. Jadi ngaruh juga gitu, ngaruh di kayak pembuatan apa gitu deh pokoknya. Intinya untuk yang legalitasnya ke luar negeri gitu teman-teman Pro 2 itu cukup lumayan ngaruh. Tapi saya nggak tahu karena saya juga belum berpengalaman gitu teman-teman Pro 2. Mungkin case-nya juga atau pengalamannya bakalan beda-beda antara satu orang sama satu orang yang lainnya juga gitu teman-teman Pro 2. Tapi cukup lumayan kayak ya juga ya, terus kayak ngapain kasih nama anak tuh susah-susah. Soalnya yang saya ngelihat kontennya di sosial media itu tuh emang namanya susah banget teman-teman Pro 2, kayak kata perkatanya tuh terdiri dari huruf-huruf mati gitu loh. Kalau kayak Fajar kan masih kayak ada dua huruf yang hidup kan, kan di antara 3 gitu. Kalau ini tuh kayak real bener-bener yang namanya udah panjang, tapi tuh banyak huruf-huruf matinya gitu loh. Jadi kayak huruf mati ketemu huruf mati yang dipanjang itu kayak azbizbalat kayak gitu. kayak susah gitu loh teman-teman Pro 2. Jadi kayak oh ya, pengetahuan baru aja sih gitu, meskipun I belum punya anak. Kenapa kita ngebahas ini ya jadinya ya? Tapi balik lagi, ngasih nama kan preferensi masing-masing gitu kan ya. Nggak bisa kayak, ya maksudnya kayak ini cuman cerita aja. Kalau jadi masukan ya syukur, kalau misalnya kayak ya biarin suka-suka gue, anak-anak gue gitu kan ya. Ya udah sih, nggak apa-apa juga gitu teman-teman Pro 2. Cuman gara-gara Young Boy Never Broke Again, saya jadi ngebahas itu deh teman-teman Pro 2. Kayak spontan aja gitu. Ih, lagunya. Bridgingnya enak banget ke spontan. Ini lagunya emang benar-benar spontan. Eh, serius? Emang iya lagu ini dibikin secara spontan? Gak tahu deh, kamu tanya sendiri sama Deapil.

Ada penelitian lagi nih teman-teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal film gitu kan ya. Film apa sih yang kamu tonton secara berulang-ulang? Berapa kali kamu nonton gitu? Terus kayak kenapa kamu suka banget nonton film itu berulang-ulang gitu teman-teman Pro 2 ya. Oke, okay, back to ke penelitian dari Dr. J.L. Derrick, teman-teman Pro 2, yang nunjukin kalau nonton film yang sama secara berulang-ulang kali itu tuh ternyata ngebantu ngurangin stres teman-teman Pro 2. Jadi film yang sudah familiar tuh ngebuat kita ngerasa nyaman karena nggak ada lagi kejutan-kejutan yang menegangkan, kayak ya udah kamu udah tahu gitu teman-teman Pro 2 ya. Terus selain itu, film favorit itu tuh juga bisa ngebangkitin nostalgia positif yang ngebantu nyiptain rasa aman dan juga ngurangin kecemasan juga gitu teman-teman Pro 2. Oke. Kita coba ke komentar-komentar teman-teman Pro 2 ya, film-film apa aja sih yang mereka pada nonton secara berulang-ulang juga gitu kan ya, atau mungkin kayak minimal tuh kayak lebih dari sekali deh nonton film itu. Ini dari Num, katanya Num, Num SC underscore. Ternyata Squall, Hunger Game dan juga Maze Runner yang saya tonton berkali-kali membuat saya terhindar dari stres. Oke, okay. Emang keren sih ya Hunger Game, keren, Hunger Game keren. Tapi kayak menurut saya beberapa aja yang keren dari Squall, Hunger Game. Ya meskipun memang tetap yang ditunggu-tunggu tuh kayak Katniss Everdeen-nya gitu kan ya. Maze Runner juga keren, menegangkan tapi kayak so fun sih teman-teman Pro 2, kayak anak-anak muda yang masih semangatnya tuh kayak berapi-api banget gitu kan ya, pingin tahu banyak hal lah ya. Terus kalau nonton La La Land beda lagi kak, katanya Ronex. Jujur saya belum nonton La La Land, pernah saya mencoba menonton La La Land tapi kayak baru di menit-menit awal terus kayak ah nggak mau bosen kayak. Sorry ya yang nonton La La Land. Tapi kata orang banyak yang bilang filmnya bagus gitu kan ya. Mungkin kayak balik lagi ke selera masing-masing aja gitu kan ya. Terus dari Vina, katanya Vina, pengalamanku nonton A Crazy Little Thing Called Love berkali-kali waktu SMP dan alhamdulillahnya sekarang udah dapat kesempatan tinggal dan kerja di Thailand. Oh gitu, A Crazy Little Thing Called Love. Oke, okay. Wah berarti tuh kayak film ngebawa cita-cita kamu menjadi dreams come true, menjadi mimpi yang nyata gitu kan ya. Keren, keren, keren, Vina, keren. Terus kalau ngomongin film yang ngebuat saya untuk mendatangi satu tempat, apa ya kira-kira ya? Soalnya banyak banget film-film yang bagus. Tapi kayak film-film fantasi tuh emang apa ya, ngebangkitin. Maksudnya kalau yang A Crazy Little Thing Called Love itu saya nggak tahu ya. Kayaknya saya belum pernah nonton juga. Maksudnya kayak kalau nonton film fantasi tuh kayak ngebangkitin apa ya, imajinasi aja gitu kan, kayak hutan, tinggal di hutan yang hutannya tuh damai gitu kan ya. Atau mungkin kayak kita bisa kemana kayak Narnia gitu kan, kayak keren-keren aja sih gitu teman-teman Pro 2. Terus dari Iam, katanya Iam, ternyata nonton film Destination ternyata nonton Final Destination berkali-kali membuatku lepas dari hidup. Walah gitu ya, Final Destination coy. Yang suka, ini juga salah satu film yang banyak orang bilang keren juga gitu, Final Destination. Tapi balik lagi ya, kalau gak salah Final Destination tuh kan kayak serinya cukup lo. Final Destination tuh yang mana sih? Cukup lumayan banyak kan gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak saya pernah ngomong kayaknya kalau di siaran, kayak males banget lagi ngikutin film yang udah episode-nya banyak terus ada season-seasonnya. Tapi saya pernah satu nonton drama Korea. Tapi itu drama Koreanya, drama Korea yang fantasi gitu. Terus itu episode-nya kalau gak salah ada banyak banget. Ada banyak banget sampai berapa season gitu saya nonton. Terus season yang terakhirnya tuh dialihkan ke OTT yang lain yang bukan yang saya langganan gitu. Jadi kayak agak cukup lumayan kecewa tapi kayak ya udah sih. Gitu. Tapi itu ya balik lagi, itu karena ada unsur fantasi-fantasinya yang ngebuat kayak, wah kita jadi kayak otaknya memikirkan sesuatu hal yang kayak gak mungkin di dunia nyata ini, jadi kayak bisa berselancar di dunia maya, alias di dunia film gitu teman-teman Pro 2 ya. So itu aja.
Kalau misalkan kamu masih mau cerita-cerita lagi, silakan kita tungguin cerita kamu ya di 08114828842. Oke, teman-teman Pro 2, coba ceritain film apa sih yang kamu tonton secara berkali-kali atau berulang-ulang, berapa kali kamu nonton, dan juga alasannya kenapa kamu nonton film itu. Apakah karena pacar kamu dulu nonton atau suka film itu, pernah nonton sama dia, atau mungkin karena apa yo? Sebutin aja di 08114828842. Kita tungguin buat kamu langsung gabung ya di Pro 2 Hitlist barengan sama Fajar siang ini.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
1: Ini udah menang.
5: Yes,
3: menang. Aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih loh, kamu juga sangat mencintai Pro 2 RRI Wamena. Ih, buktinya kamu masih dengerin kita di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Fajar juga untuk Pro 2 Hitlist. Udah. Oh enggak, ternyata suara AC. Kukira kayak ada suara hujan, pesawat. Oh, ternyata AC-nya. Oke, okay, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di 96,3 MHz, masih barengan sama Fajar yang bakal terus nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Tadi soundingnya nyampe di setengah satu siang ya, 12.33 sekarang teman-teman Pro 2. Buat yang suka sama drama Korea The Judge From Hell yang kalau menurut rating di TikTok emang bagus gitu, teman-teman Pro 2, si actingnya Park Shin-hye, ya emang gak usah diragukan lagi sih ya teman-teman Pro 2. Ini bakalan ada musim keduanya nih teman-teman Pro 2, dan dipastikan Park Shin-hye bakalan kembali membintangi musim kedua untuk The Judge From Hell tersebut teman-teman Pro 2. Tapi kabarnya tuh tahun depan ya, bukan tahun ini teman-teman Pro 2, karena udah diumumin juga sama pihak SBS gitu. Pengumumannya disampaikan CEO Studio S sendiri, Hong Sung Chang, teman-teman Pro 2. Gitu. Jadi Park Shin-hye bakalan memerankan karakter utama dalam kelanjutan serial Hakim, apa Hakim, pokoknya kayak dia berhantu gitu enggak sih? Entah dia dirasukin tak apa gitu. Saya agak-agak lupa juga. Saya belum menonton. Ya gitu, review-review di TikTok tiba-tiba muncul aja gitu teman-teman Pro 2 ya. Untuk semester kedua tahun ini, SBS nyiapin beberapa judul ternyata. Nggak cuma itu aja, tapi ada Agent Kim Reactivated, Flex X Cop 2, terus ada Dr. X, Edge of the White Mavia, Good Partner 2, sama 9 to 6, Good Partner 2. Okay. Banyaklah gitu film-filmnya teman-teman Pro 2. Kalau The Judge From Hell sendiri merupakan drama fantasi romantis ya, yang nempatin Park Shin-hye sebagai Kang Bitna. Karakternya itu adalah iblis dari neraka yang memasuki tubuh hakim dan bertemu dengan detektif Han Da-eun yang diperankan sama Kim Jae-yong. Gitu pokoknya teman-teman Pro 2. Nah itu dia tadi, bukan setan ya, tapi iblis yang masuk ke tubuh manusia gitulah pokoknya. Seru nih teman-teman Pro 2 dramanya, tapi balik lagi nunggu tahun depan ya teman-teman Pro 2. Yang nggak perlu ditunggu kayaknya kerjaan deh, tapi semoga kerjaan kamu with a smile gitu ya teman-teman Pro 2. Kerjanya tetap pakai senyum, semangat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu yang kayak gimana teman-teman berdua, yang poninya lucu apa yang panjang rambutnya enggak sebahu teman-teman berdua? Bisa ya, bisa banget gitu kan.

Baik kamu, kita masih bakalan lanjut lagi untuk Pro 2 Hit List, teman-teman Pro 2. Karena udah pukul 1 siang, udah jam 1 siang, kita temenin makan siang kamu sambil kamu boleh banget request lagu favorit kamu di 08 11 48 28 42. Baru selesai makan siang, kalau kamunya belum selesai, ya udah kita temenin kamu.

Ada flashback hitsnya Pro 2 FM di tahun 2011-an kalau nggak salah gitu, teman-teman Pro 2 Last Child barengan sama Giselle dengan Seluruh Nafas ini. Bisa dibilang waktu awal-awal muncul kolaborasi ini tuh jadi kayak wah, soundtrack orang-orang yang falling in love, mengabadikan kisah cinta mereka dengan lagu ini. 2011 itu tuh berarti zaman saya masih SMA. Oh, perubahan fase coy. Siapa yang kala itu masa-masa kamu sama doi ditemenin pakai lagu ini. Soundtracknya ini banget gitu. Pokoknya kayak gak ada lagu lain yang bisa mengungkapkan rasa cinta kamu ke doi, ya kan? Kalau bukan Seluruh Nafas Ini Kan Kuberikan Kepadamu. Putus juga. Boleh gak sih ketemu? Oke. Yang mau request lagu lainnya juga boleh banget, teman-teman Pro 2. Ini ada Andre tadi yang request lagu Last Child bareng sama Giselle, Seluruh Nafas Ini. Buat semuanya aja yang lagi pada penarikan, tetap semangat di bawah terik matahari Kota Wamena yang masing-masing satu gitu ya. Maksudnya satu orang satu. Yeah. Untung studio enggak. Ini AC-nya mati kah? Kok kayak enggak ada suaranya? Gak ada suaranya tapi ada rasanya ya Jar ya. Iya, yeah, gak kelihatan dia. Makhluk halus kali ya. Oke, yang berikutnya ada Berta. Selamat siang juga buat Berta yang lagi dengerin Pro 2 FM. Puterin Justin Bieber dong Kak Fajar, yang One Less Lonely Girl. Itu lagi. Baiklah, masih belum bilang dari playlist ya. Nanti ditungguin. Terus ada Woma. Seriusan? Selamat siang kakak penyiar Pro 2, tolong bisa play. Oke, namanya emang beneran Woma. Ya udah gak apa-apa. Oke, buat Woma yang lagi dengerin Pro 2, nanti saya coba carikan dulu lagunya ya. Ditungguin aja nanti. Semoga lagunya ada di Pro 2, terus bisa kita play siang ini, nemenin kam semua yang lagi aktivitas siang ini. Panas banget ya mataharinya ya. Tadi pagi tuh hujan dibarengin panas, terus agak mendung, terus panas, terik. Apakah sore nanti akan hujan lagi, mendung, dan sebagainya? Kalau perakiran cuaca dari BMKG sendiri sih yang Fajar ngeliat di rri.co.id gitu ya teman-teman Pro 2. Oh, cerah berawan sampai berawan. Mulai dari pagi sampai siang. Cerah berawan sampai berawan. Semoga cukup berawan aja. Meskipun memang malamnya diperkirakan memang bagian Papua Pegunungan akan hujan ringan gitu ya, teman-teman Pro 2. Gitu. Ya udah sih, gitu aja. Enggak ada yang lain-lain. Pokoknya harus tetap waspada lah gitu teman-teman Pro 2, meskipun memang perkiraan BMKG kan udah masuk kemarau ya, akhir Mei kemarin gitu. Jadi kayak cuacanya ini lagi bercampur gitu teman-teman Pro 2. Gak ada salahnya juga buat tetap jaga kesehatan. Saya mau bilang jangan makan sembarangan, tapi saya juga makan sembarangan, gimana dong? Karena ngaruh banget coy. Ya udah, pokoknya sehat-sehat buat kita, buat para pekerja, buat yang masih on fire, se-on fire matahari siang ini di Kota Wamena. Kita ke lagu yang asik, ngajakin kamu flashback atau AKA lagi. Throwback Thursday, hari ini hari Kamis ya bro sis.

0: shouted.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Dan senang. Kamu siang ini seneng gak teman bro 2? Siang hari kamu indah gak teman bro 2? Dua pertanyaan yang di repeat barusan sama no stress teman-teman bro 2. Pegang tanganku karena kita gak bisa berpegangan, jadi kayak tetap dengerin suaraku aja. Ya meskipun gak ngejamin bahwa kamu bakalan seneng juga atau hidup kamu bakalan nyaman, enak, terus tiba-tiba kaya, enggak juga sih sebenarnya teman-teman Pro 2. Ya biar ada yang dengerin Pro 2 aja sih. Sama kayak Angel yang juga lagi dengerin Pro 2 RRE Womennya dan udah WhatsApp ke WhatsApp kita di 08 11 48 28 42. Ya. Oke, ini requestnya tadi agak-agak masih pagian gitu. Jadi, say hi-nya pagi menjelang siang, Kak, gitu ya. Sekarang udah siang, saya bacainnya. Jadi kayak, siang, Kak. Pro 2 Hitlist, iya, bener banget Pro 2 Hitlist di sini. Mau nge-request lagunya Paramore yang apa aja, terserah yang nyiar aja. Oke. Happy selalu ke Fajar. Yes, happy selalu buat kamunya juga. Aku denger via RRI Digital nih, Kak. Siap kalau begitu. Terus ada Bila juga yang juga... Oh, dia ngasih kode. Kukira apa tadi, agak nge-lag sedikit. Siap buat Bila, selamat dengerin Pro 2 RRI Wamena aja. Ngomong-ngomong, Bila sama siapa tadi? Dengerinnya lewat mana? Lewat RRI Digital, tapi di mana gitu. Oke, nanti ditungguin Paramore-nya ya. Kalau misalkan Bila mau request, boleh banget, silakan aja. Kita tungguin requestan Bila juga. Ini dari 0881 0881 1521. Siapakah dirimu? Zulia. Hai Zulia, Zulia di Jakarta. Izin request remuk Anggi Kalfarho. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Anggi seluruh Indonesia aja. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Tuh, disuruh bahagia, disuruh tetap tersenyum. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri di jalan gitu ya. Oke, quotes hari ini katanya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Ah, good, bener, gitu ya, bener. Tapi kayaknya diriku versi dari kemarin tuh kayak cuma nambah 1% aja. Loh, 1% itu juga nambah, ada peningkatan. Nggak apa-apa lagi, teman-teman Pro 2. 1% kalau dikalikan 30 jadi berapa? Maksudnya 30 hari, kan jadi 30%, iya nggak? Iya kan? Satu, iya benar kan? Kayak setiap harinya satu, nambah terus tuh 1%. Jadi 30 hari ya nggak sih, teman-teman Pro 2? Seenggaknya dalam sebulan kamu udah ada peningkatan 30%. Daripada yang nggak ada peningkatan. Kayak gaji kita, coy, nggak ada peningkatan-peningkatan ya nggak? Padahal inflasinya... Rupiahnya hari kemarin ya? Gokil sih ya. Hampir 18 ribu nggak tuh, coy? Selamat sebagai warga Indonesia. Makin pusing.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

album nomor 1 di Indonesia nih coy, Raim Laode. Yes, dengan ikronnya gitu ya teman-teman Pro 2. Apa tuh? Lu Madi. Oh my god. Mungkin pengaruh siang kali ya teman-teman Pro 2. Mana udah jam 2 siang gitu kan, habis makan siang tiba-tiba kayak oh my god. Ah. Habis makan ngantuk, hati-hati teman-teman Pro 2. Baru aja kayak beberapa hari yang lalu saya sempat nonton. Jadi salah satu dokter bilang kalau kamu habis makan terus kayak rasanya tuh ngantuk gitu teman-teman Pro 2. No. Itu bukan kayak itu mah udah satu hal yang biasa gitu ya habis makan ngantuk. Katanya enggak, itu juga ada pengaruhnya sama insulin dalam tubuh kamu gitu teman-teman Pro 2. Itu katanya ya, tapi balik lagi harus kayak mungkin ada pemeriksaan yang lebih gitu teman-teman Pro 2. Cuman ya itu dia tadi, mengutip perkataan dokter tadi kayak ya hati-hati aja kalau kamu habis makan terus ngantuk gitu teman-teman Pro 2. Gulanya tinggi bro sis. Oh damn. Oke, okay, kita masih lanjut lagi untuk Pro 2 Hitlist 1 jam terakhir barengan sama gue. Gue gak tuh, sama saya tentunya teman Pro 2. Jangan lupa ya dengerin kita lewat RR Digital juga. Download langsung aja di App Store sama di Play Store handphone kamu. Jokesnya Kunto Aji rame di sosial media, meskipun kalau gak salah beberapa, kayaknya udah beberapa, pokoknya kayak saya udah pernah ngelihat sebelumnya si jokesnya Kunto Aji yang ini gitu teman-teman Pro 2. Yang mana tuh Jar? Yang Kunto Aji said kesehatan mental WNI itu ditopang sama warganya yang lucu-lucu dan makanan enak. Setuju nggak? Setuju banget sih teman-teman Pro 2. Sumpah serius. Ya meskipun memang kebanyakan warga kita makanannya tepung gitu kan ya. Habis nonton dokumenter soal tepung soalnya. Berkedok UMKM. Anyway, kita balik ke tweetannya Kunto Aji yang kesehatan mental warga negara Indonesia tuh ditopang sama warganya yang lucu dan juga makan enak teman-teman Pro 2 ya. Katanya gini, untung ada mie ayam. Oke, untung ada mie ayam. Cewek-cewek, untung ada apa? Untung ada seblak. Katanya Nurul, iya lagi kak gitu. Terus katanya Sultan, makanannya enak, satu porsi satu ekor lele utuh. Hah? Makanannya enak, satu porsi satu ekor lele utuh soalnya. Kenapa saya baca pas yang lele ya? Ada yang godain lele? Enggak, saya enggak doyan. Aman aja asal ada es kopi. Ada satu brand gitu, es kopi satu brand yang latte bikin mood enak lagi abis lihat ya gitu deh. Nggak mungkin saya sounding di siaran ini. Abis dengerin apa? Abis dengerin itulah ya. Warga 62 tuh asal ada mie ayam aman. Oke, mie ayam. Siapa yang suka banget ketawa sendirian atau kayak ketawa di tempat umum pas kamu ngebaca komen-komen dari netizen? Ya kan kontennya sama komennya sama-sama gacor sih teman-teman Pro 2. Aduh. Ada aja ya yang bikin ketawa gitu teman-teman Pro 2. Asli. Ini katanya Edgar, asli lihat komentar orang Indonesia di sosmed itu tuh asbunnya asbun bedah, please. Setuju. UMKM itu penyelamat perut rakyat dan juga penyumbang 60% PDB plus pemberi 97% lapangan kerja. Ya, ini by data mana nih yang dikutip nih ngomong-ngomong ya? Oke. Katanya Intan gini, katanya Intan, saat aku kacau cukup buka komen apapun di IG, udah deh good mood lagi katanya. Waduh. Mana iya lagi, bener lagi. Yuklah, biar makin mood lagi, kita kayaknya puterin lagu yang agak semangat kali ya. Remake-nya Sheila on 7. Remake lagunya Sheila on 7 yang dibikin sama Lomba Sihir. Satu label kan mereka kan. So,
ngajakin kamu siang-siang gini ya, meskipun panas, biar apa ya, biar keringetan dikit lah gitu teman-teman Pro 2, biar nggak duduk aja, biar nggak mager aja, biar lemak-lemak rendangnya agak turun, daging kurbannya hilang.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita udah ngebawa kamu seru-seruan di Pro 2 Hitlist, teman-teman Pro 2 1436 sekarang ya. So kamu masih dengerin di 96,3 MHz. Sama kayak kita udah dibawa ke angka 18.000 sekitar 3 jam yang lalu. Lagi memantau dolar banget enggak tuh, Chan? Ya jadi mana. Iya benar, dolar Amerika Serikat sentuh 18.000, teman-teman Pro 2. Eh gimana sih ini? Ah, kali ini enggak benar nih. Eh bener ya kan? Iya, ini sekitar 3 jam yang lalu. Coba kita cek ya. Nilai tukar rupiah di 14.37 sekarang. Sekitar 3 jam yang lalu tuh 18.000, teman-teman Pro 2. Mana sih? Eh gimana sih cara ngebacanya? Aku malah bingung. Gitu deh. Ya udah aja gitu ya, teman-teman Pro 2. Kita nunggu perkembangannya aja selanjutnya. Makanya jangan boros-boros. Jangan kebanyakan jajan dimsum kamu ya, teman-teman Pro 2. Kamu sadar gak sih salah satu makanan yang kayak lagi cukup lumayan ngetren? Tapi kalau saya salah, sorry. Ini berdasarkan pengamatan pengamatan sotoy saya aja sendiri sih gitu, teman-teman Pro 2. Yang lagi rame sekarang tuh trennya setelah per seblak-seblakan, kalau di Wamena seblak kayaknya gak terlalu deh ya. Ya pokoknya itu. Sekarang tuh pergeseran tren kuliner yang lagi rame tuh dimsum sih gitu, teman-teman Pro 2. Perasaan saya aja atau emang udah dari tahun lalu, teman-teman Pro 2? Soalnya kayak makin kesini makin banyak banget orang-orang yang pada buat jualan dimsum gitu, teman-teman Pro 2. Kamu tertarik? Kalau bisa, kalau tertarik, kalau enak, coba promo ke Pro 2 aja.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit,

Semoga sih kamu gak ngerasa wrong gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Oke, okay, nemenin kamu di menit ke-54. So, berarti 6 menit lagi menuju ke jam 3 sore. Ya udah deh, Fajar mau sanding pamit aja gitu, teman-teman Pro 2. Tapi jangan khawatir karena udah kita siapin 2 lagu menuju ke pukul 3 sore. Lagunya apa? Lagunya enak, tenang aja. Karena musik bagusnya Pro 2 FM dan lagu-lagu enak lainnya bisa terus kamu dengerin di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Fajar pamit, see you teman-teman Pro 2. Stay positive and optimis. Yes, Chris Brown, It's a Number Angel. Bakalan ada Pierna dia juga. Stay tuned.

0: 105,1 Pradolfin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Cil, Cil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi bener? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayang.
5: Ini udah menang.
1: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.

0: find me.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau. Pak!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara. No matter what, no matter what, you got.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: Malam, malam, malam, malam.
1: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
0: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa ya.
0: Gimana kabarnya Bang Edit?
1: Luar biasa, sehat.
0: Sehat.
1: Iya, yeah, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
0: Sedikit macet.
1: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
0: Udah gak bisa jadi alasan deh.
1: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
0: Masih banyak yang senior.
1: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2014 ya?
0: 2014
1: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
0: Padang, betul.
1: Dari Padang ke Jakarta.
0: Tepatnya di Pekumbu.
1: Pekumbu. Yeah, oh, Pekumbu. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
0: Oh iya.
1: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
0: Oh iya sih.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
0: Kalau dari mana yang ketoprak juga.
1: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
0: Jadi jatuhnya makan siang ya.
1: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
0: Makan sekali aja udah.
1: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
0: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
1: Oh, oke.
0: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
1: Oh, sampai SMP emang?
0: Mau masuk SMP.
1: Oke.
0: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
1: Oh, oke.
0: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
1: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
0: Sendirian.
1: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
0: Ya,
1: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
0: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
1: Iya sih,
0: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
1: Bener.
0: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
1: Oke.
0: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
1: Bener.
0: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
1: Okay.
0: Untuk cari uang.
1: Bener. Ada punya modal lah ya.
0: Punya modal. Ya.
1: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
0: Betul banget.
1: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
0: ya,
1: itu musik.
0: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
1: Oh.
0: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
1: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
0: Bisa kenyang, betul.
1: Benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
0: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
1: Bener.
0: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
1: Oke.
0: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
1: Oh iya,
0: sempet
1: di Metro Mini gitu.
0: Sempet.
1: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
0: Iya,
1: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
0: Sempet
1: ke kafe-kafe sempet juga.
0: Nah, itu jadi ada peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
1: Oke.
0: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
1: Full band.
0: Full band dengan akustik lah.
1: Ya.
0: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya dari situlah.
1: Oke. Dari situ baru melalang buana.
0: Melalang buana.
1: Berarti luar biasa banget dalam musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
0: Yap.
1: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
0: Thank you, man.
1: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
0: Iya.
1: Tapi gimana?
0: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
1: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
0: Enggak ada
1: batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
0: Setuju
1: banget. Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
0: Wah, seneng banget sih ya.
1: Seneng banget ya.
0: Ada gugupnya juga.
1: Oh iya. Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
0: Ya apakah ini disukai orang atau tidak,
1: iya
0: itu aja sih.
1: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
0: Yap.
1: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
0: Amin.
1: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
0: Aduh, deep banget lagi.
1: Oh, deep.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pernah gak sih lo berada di posisi dimana lo harus berusaha baik-baik aja di depan semua yang mungkin gak sesuai dengan apa yang lo mau? Berusaha biasa aja, berusaha memaafkan, tapi pertanyaannya adalah berapa kali kita akan saling memaafkan, ya gak? Well, di malam hari ini ada di taman nemenin lo di jaga malam tomorrow 2, jangan kalau malam-malam. Di jam 8 sampai jam 12 tentunya, gue bakal nemenin lo buat lo semua di malam hari ini yang lagi bersantai. Gue bakal nemenin di malam hari ini. So, enjoy the show.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

0: Laura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa?

0: chit-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811-4828-42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan ada cacat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pokemon Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teringat salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yoga taku buluk matak hanarogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini, dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Update info di jam 6 pagi ini, teman Pro 2, pergerakan air laut yang lebih hangat terdeteksi dari Pasifik Barat menuju wilayah pesisir Kolombia, Ekuador, dan juga Peru. Hal ini diungkapkan dari data ketinggian permukaan laut melalui satelit Sentinel-6 Michael Frelici dikumpulkan pada Maret hingga Mei 2026. Fenomena ini dikenal sebagai gelombang Kelvin hangat yang ditandai dalam data dengan warna kuning, orange, merah, dan juga putih. Mengutip laman resmi NASA, pada hari Kamis 4 Juni 2026, gelombang ini mulai terbentuk pada awal Maret. Sebelumnya muncul gelombang kecil di sekitar Mikronesia pada akhir Januari yang kemudian menghilang pada pertengahan Februari. Gelombang yang lebih kuat ini bergerak ke arah timur dan terus berkembang hingga pertengahan Mei. Dampaknya, kondisi cuaca global dapat berubah secara signifikan. Fenomena ini menjadi salah satu tanda awal potensi terjadinya peristiwa El Nino. El Nino dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah, sementara wilayah lain mengalami kekeringan, sehingga berdampak pada kehidupan dan juga aktivitas ekonomi global. Teman 2. Dari informasi El Nino yang mulai terdeteksi, kita beralih ke informasi lainnya pagi ini.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Eksistensi bahasa asli di wilayah Provinsi Papua Pegunungan kini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data terbaru, diperkirakan sekitar 60-70% bahasa asli di wilayah, maksud kami di Papua Pegunungan, sudah mulai hilang atau bercampur dengan bahasa lain. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada intervensi yang serius, bahasa-bahasa daerah di Papua Pegunungan diprediksi terancam punah dalam beberapa tahun ke depan. Fakta mengejutkan ini mengemuka dalam dialog interaktif yang disiarkan oleh RRI Wamena dengan tajuk Mari Suarakan Bahasa Daerah yang Hampir Punah. Terdapat sejumlah faktor utama yang memicu hilangnya kemampuan bahasa daerah di kalangan generasi muda Papua Pegunungan, antara lain pengaruh globalisasi dan modernisasi. Beto Nayak Entama menjelaskan bahwa situasi global saat ini secara tidak sadar mengikis kemampuan anak-anak muda dalam bahasa ibu mereka sendiri. Witan menyebut bahwa jumlah bahasa daerah berpotensi terus berkembang di Papua Pegunungan. Untuk saat ini telah teridentifikasi sebanyak 46 bahasa daerah dan data ini telah dideklarasikan secara resmi pada 8 April 2024 lalu.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Badan Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi mengumumkan line-up lengkap untuk album official FIFA World Cup 2026. Proyek musik multitrack ini dinobatkan sebagai proyek paling ekstensif dan juga ambisius yang pernah dibuat dalam sejarah turnamen Piala Dunia. Dirancang untuk mencerminkan keberagaman, energi, dan juga skala turnamen terbesar sepanjang sejarah olahraga, album ini siap menjadi instrumen pemersatu bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Seperti yang diketahui, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 3 negara tuan rumah, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Album yang sangat dinantikan ini dijadwalkan rilis secara global pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 dan kini sudah dapat di-preserve di seluruh platform streaming musik. Presiden FIFA Gianni Infantino dalam rilisnya yang beredar pada hari Rabu 3 Juni 2026 menyebut proyek ini sebagai representasi sempurna dari skala dan kemegahan Piala Dunia 2026. Sekian untuk update info Pro 2 hari ini, teman-teman Pro 2. Jangan lupa untuk update info lainnya di www.rri.co.id.
2: Info Pro 2.
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Nah itu ya teman pro 2, nyabu yang dimaksud itu tuh nyarap bubur. Sarapannya pakai bubur gitu teman-teman pro 2. Bubur apa? Bubur kacang hijau, bubur ketan merah, bubur mutiara, bubur candil, itu jenang candil ya. Bubur ayam, yang paling populer sih bubur ayam ya teman-teman pro 2 ya. Nah kamu tahu gak sih kalau bubur ayam tuh ternyata masuk sarapan terbaik Asia loh teman-teman pro 2. Jadi baru-baru ini bubur ayam Indonesia tuh masuk dalam daftar sarapan terbaik Asia versi Taste Atlas 2026. Hidangan khas Indonesia kita yang satu ini teman-teman pro 2 ini menempati posisi ke-9 dalam daftar top 10 Asian breakfast teman-teman pro 2. Nah, berdasarkan laman tes Atlas sendiri, bubur ayam ini tuh memperoleh rating 4,3. Not bad lah ya. Kalau misalkan ratingnya dari 4,5 berarti kayak kurang 2 poin aja. Yes, ratingnya 4,3 jadi salah satu menu sarapan Asia yang dinilai paling populer dan juga ikonik teman-teman pro 2 ya. Terus di tes Atlas sendiri disebutin juga kalau bubur ayam itu tuh sebagai salah satu hidangan berbahan dasar nasi yang disajikan dengan suiran ayam dan dengan berbagai toppingnya kayak bawang goreng, daun bawang, kacang, ada yang pakai cakwe juga, ada yang pakai telur rebus juga, ada yang pakai ati empela, usus dan lain sebagainya. Banyak lah ya, baceman. Pokoknya toppingnya tuh banyak gitu teman-teman pro 2 ya. Kepopuleran bubur ayam ternyata memang bisa dibilang amat sangat populer gitu teman-teman pro 2 ya. Di tes Atlas sendiri juga dijelaskan tuh teman-teman pro 2, bubur ayam Indonesia tuh mendapat pengaruh dari Chinese rice pot atau bubur khas Tiongkok.

Depok gitu, teman-teman Pro 2. Namun berkembang dengan cita rasa lokal Indonesia. Selain menggunakan kecap manis dan kuah kaldu ayam, bubur ayam Indonesia tuh juga dikenal punya variasi topping yang emang beda-beda di tiap daerah gitu, teman-teman Pro 2. Ayo coba sebutin topping bubur ayam yang ada di daerah kamu. Kalau di daerah saya sih yang seperti tadi saya sebutin, kayak ya udah kayak gitu aja gitu, teman-teman Pro 2. Mungkin ada yang bubur ayamnya kombinasi toppingnya tuh beda-beda gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Gitu. Jadi apakah ini bisa jadi referensi sarapan pagi kamu, teman-teman Pro 2, bubur ayam karena amat sangat populer. Dan juga tentunya ini review dari Tes Atlas gokil sih ya, teman-teman Pro 2. Jadi menu sarapan terbaik dengan rating 4,3. Coba rating bubur ayam yang ada di sekitar kamu boleh dong. Atau kayak rekomendasi bubur ayam enak di Kota Wamena di mana sih, teman-teman Pro 2? Ada enggak? Atau mungkin bubur-bubur yang lain gitu selain bubur ayam? Boleh kali ya.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Yes, kamu masih dengerin Produa FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Produa, udah mau jam 7 pagi 6.49 sekarang, gak berasa banget. Perasaan tadi kayak baru sounding sepada gitu ya teman-teman Produa. Tapi ternyata pagi hari ini udah mau jam 7 pagi aja. Cuacanya juga udah mulai perlahan tapi pasti cerah gitu teman-teman Produa. Setelah tadi malam hujan ya, kota Wamena, iya gak sih? Hujan gitu, meskipun mungkin hujannya udah gak terlalu yang gimana-gimana juga gitu teman-teman Produa. Nah, apakah hari ini juga berpotensi hujan atau gimana gitu kan ya? Biar makin pastinya coba kita langsung lihat aja yuk teman-teman Produa untuk informasi perakiran cuaca hari ini di 5 Juni 2026. Ya, seperti biasa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi kelas Bawamena nih ngeluarin perkiraan cuaca untuk hari ini di Papua Pegunungan ya, teman-teman Produa. Di mana di Wamena Kota sendiri, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, kemudian berpotensi terjadi hujan ringan di siang hari, dan kondisi berawan tebal diperkirakan berlangsung pada malam hingga dini hari dengan suhu udara berkisar antara 15 sampai 27 derajat Celcius nih teman-teman Produa. Sementara itu, sejumlah wilayah lain seperti Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Yahukimon, Duga dan juga Pegunungan Bintang diperkirakan mengalami hujan ringan hingga hujan sedang, terutama pada siang dan juga malam hari. Kondisi ini perlu diwaspadain karena dapat mempengaruhi aktivitas kamu nih teman-teman Produa dan juga tentunya transportasi ke beberapa daerah ya. BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Jayawijaya, Duga, Pegunungan Bintang, Tolikara dan juga Yahukimo. Masyarakat yang ada di beberapa daerah yang Fajar sebutin tadi dan juga rawan bencana diimbau untuk ningkatin kewaspadaan terhadap kemungkinan banjir, longsor maupun gangguan perjalanan akibat cuaca buruk teman-teman Produa. BMKG juga nyampein untuk kamu, untuk masyarakat Papua Pegunungan tetap tenang, berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah juga, serta terus update untuk memperbarui informasi cuaca lewat kanal-kanal resmi BMKG maupun siaran Radio Republik Indonesia, teman-teman Produa. Itu dia perakiran cuaca untuk hari ini. Lengkapnya lagi kamu bisa cek di www.rri.co.id, teman-teman Produa.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Jadi berasa pengen flashback lagi gak sih ke masa-masa 17 teman-teman Pro 2? Kita pernah sebebas itu, kayak ya udah gak apa-apa deh ada ulangan di hari Senin atau olahraga di jam-jam siang gitu kan ya. Aduh, pulang sekolah bakalan ada les lagi, ada tambahan jam pelajaran di sekolah lagi, pulangnya harus sore lagi, ya ekstra pramuka lagi di hari Jumat. Oke, itu masa-masa di 17 ya gak sih teman-teman Pro 2? Tapi rasanya emang bener sih kayak lagunya yang barusan kamu dengerin. Kita pernah sebebas itu gitu ya teman-teman Pro 2. Aduh, jadi pingin flashback lagi. Ada masa-masa menyenangkan apa di masa-masa 17 versi kamu teman-teman Pro 2? Pasti banyak ya. Iya kan? Kayak yang udah saya sebutin tadi, di masa-masa sekolah, masa-masa maaf banget nih Bapak Ibu guru, bukan saya mau menyontohkan ke anak-anak Gen Z, Gen Z sekarang atau Gen Alpha sekarang untuk bolos sekolah ya, bolos pelajaran ya, tapi kayak yang di antara banyaknya hal-hal menyenangkan yang paling memorable juga pastinya jam kosong, pelajaran gak ada gurunya, ya kan? Terus kayak bolos rame-rame satu kelas, yuk kita bolos yuk jam pelajaran ini yuk, sampai gurunya ngambek. Aduh. Ah, udahlah, kita move aja yuk. Di 7.12 kamu masih barengan sama Fajar untuk Sepada. Selamat pagi teman-teman.

manis-manis banget diajar ya. Nggak apa-apa, manisnya disalurkan buat energi positif pagi hari ini, siaran nemenin kamu aktivitas juga. Yang udah mulai on the way, yes, hati-hati di jalan. Kita puterin Henry Moody pagi ini buat kamu.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Isospeed, teman-teman Pro 2 inilah yang lagi rame banget di social media, di YouTube, teman-teman Pro 2 trending The Power of Isospeed, you know. Dan kabar baiknya adalah lagu ini tuh masuk akhirnya teman-teman Pro 2, lagu ini masuk ke jajaran albumnya FIFA World Cup 2026. Yes, album official FIFA World Cup untuk tahun ini, teman-teman Pro 2. Serius? Iya, bener. Lagunya Isospeed ya, teman-teman Pro 2 ya. Masuk coy, champion. Ngomong-ngomong soal official album FIFA World Cup 2026 sendiri gitu, teman-teman Pro 2, bakalan dirilis hari ini 5 Juni 2026, teman-teman Pro 2. Album resmi Piala Dunia ini ada 18 lagu yang udah dikonfirmasi. Teman-teman Pro 2 nampilin musisi-musisi global dari berbagai genre dan juga generasi gitu. Bahkan ya gak cuman musisi gitu kan ya, seniman kayak Isospeed gitu, teman-teman Pro 2. Karena lagunya banyak banget, sumpah. Ada Lisa Anita, Rema, Goals. Terus ada Future sama Tila yang Game Time. Terus ada Didi Yanke, ada Jesse Reyes, ada juga 21 Savage, ada juga Friends Montana, ada Major Lazer, ada The Rolling Stone, terus juga ada Alessandro, ada Ava Max juga, Isospeed tadi udah Fajar sebutin, Shaggy, sama ini nih, Shakira and Burna Boy.

keterlibatan musisi-musisi legendaris dan juga lintas genre dan juga lintas kebudayaan gitu, teman-teman Pro 2. FIFA berharap project ini tuh bukan sekedar pemanis turnamen, tapi juga perayaan budaya global gitu, teman-teman dua. Musik sama sepak bola punya kekuatan yang sama untuk menyatukan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Itu yang diharapkan sama FIFA, teman-teman Pro 2 ya. Sekali lagi, album officialnya Piala Dunia 2026 bakalan rilis hari ini, 5 Juni 2026. Back to ke Shakira, Burna Boy.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar lu.
3: Terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Pagi, suara-suara pagi. Selamat pagi, suara-suara pekerja pagi yang ternyata jam segini udah standby panjang di kantor. Yuk bangkit yuk. Yang masih ada yang masih di atas tempat tidur. Morning buat kamu, baru bangunkah? Day off ke hari ini? Apa alasan kamu masih di atas tempat tidur? Tadi udah diajakin bangkit ya dari kasur kamu tuh, teman-teman Pro 2. Emang senyaman itu kasur itu, tapi kalau terus berada di zona nyaman, itu juga sebuah kenyamanan. Karena nggak ada sih orang yang nggak mau di zona nyaman, ya nggak teman-teman Pro 2. Tinggal nyamannya yang kayak gimana tuh yang bisa dipilih. Sama kayak pagi ini, nyaman yang saya pilih muterin The Massive On Our Own yang menandai mereka resmi menjadi band indie di bawah label sendiri. 10 menit menuju ke jam 8 pagi ini, teman-teman Pro 2. Tapi ada kabar yang kurang mengenakan ternyata, karena ternyata Lauf bakalan mundur dari dunia musik, teman-teman Pro 2. Lewat pernyataan tertulis di media sosial, Lauf ini yang punya nama Ari Lev ngungkapin kalau dia tuh lagi ngelewatin masa-masa sulit, teman-teman Pro 2. Dia lagi berupaya untuk tampil maksimal di atas panggung dan ternyata kondisi psikologisnya juga gak baik-baik aja. Dia ngebutuhin penanganan serius gitu dan itu gak bisa ditunda. Gitu. Lauf bilang kayak, saya harus jujur pada diri sendiri. Saat ini saya sedang berjuang keras dan saya butuh waktu untuk menepi demi menjaga kesehatan mental saya. Itu unggahnya Lauf di tanggal 4 Juni kemarin gitu, teman-teman Pro 2. Jadi memang dia harus semoga hiatus aja ya, nggak totally mundur dari dunia musik, tapi bentar aja. Nanti kalau udah sehat lagi, udah baikan lagi, ya bakalan comeback lagi, ya nggak teman-teman Pro 2. Sama kayak kamu, kesehatan itu penting teman-teman Pro 2. Jadi please jaga kesehatan kamu dengan baik. Karena kemarin saya baru ngedengar dari teman saya, ada saudaranya dia yang meninggal karena asam lambung akut gitu, teman-teman Pro 2. Dan notabene-nya usianya masih muda, dia kelahiran 97 gitu, teman-teman Pro 2. Jadi please, selain saya turut berduka cita gitu, saya turut berduka meskipun saya gak kenal, tapi kayak aduh, GERD, apa, asam lambung akut lagi gitu kan ya. Jadi please nih, buat kamu-kamu yang ngerasa kayak sering banget ngabein makan kamu, sarapan kamu, jangan ya teman-teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan lah pokoknya, apapun itu gitu teman-teman Pro 2. Oke, selamat hari Jumat teman-teman Pro 2. Dan Jumat kamu bakalan kita ajak flashback sama lagu yang mungkin kamu hafal. Milenial-milenial ngumpul. Aduh, zaman-zaman dia keribo lagi. Pengen lagi sekarang rambut saya kayak gitu. Tapi udah sih, cuman agak berantakan aja emang. Seutuhnya. Salah ya. Harus kusadari itu. So ya, Niji.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Oke, kalau misalkan kita maunya beragam jawaban gimana tuh teman Pro 2, boleh nggak? Jawaban apa sih? Jawaban atas doa-doa kamu. Semoga cepat terkabul, cepat jadi sebuah kenyataan juga yang dibarengi dengan usaha-usaha kamu ya teman-teman Pro 2. Sekarang 8:30 pagi, 8:30 nih teman Pro 2. 8:30, Brosis. Playlist kita pagi ini ada lagu centil ternyata ya, T2 dengan Oke. Yuk sing along bareng yuk. Kau pergi sesuka, salah lagi, berarti belum hafal saya. Ku suka

Bilangnya ke bos kah atau ke siapa? Kayaknya emang bos butuh jawaban oke tuh. Morning teman Pro 2, cerah banget pagi ini masih di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Selamat pagi buat yang udah sarapan pagi. Selamat pagi buat yang hari ini masih kedinginan. Siapakah dia? Saya. Ini dari tadi pagi banget rasanya tuh kayak dingin banget gitu. Kayak biasanya tuh kayak kita langsung nyalain AC biar kayak ada udara dingin gimana gitu kan. Tapi kayak hari ini enggak deh, enggak. Masih tetap pakai jaket aja, pakai hoodie-nya, pakai kupluk hoodie-nya juga. Dingin. Kamu ngerasa dingin juga enggak? Kayaknya yang udah aktivitas outdoor sih enggak

Pro 2. Jujur saya tidak tahu kampu maksud, saya tidak tahu kampu tujuan, tapi saya tahu Pro 2 tujuannya kemana. Kemana tuh Jar? Iya pastinya masih nemenin kamu lah, masih ngajakin kamu seru-seruan. Yuk kita lanjut, ada Ziva Magnolia kali ini Get Over Him. Kemarin tuh di sosial media ada yang ngebahas lagu ini kayak, why, kenapa orang-orang Indonesia gak banyak yang suka lagunya Ziva? Bukan gak suka sih, tapi kayak lagu-lagu tipikal kayak yang Get Over Him-nya Ziva Magnolia ini tuh kayak sepi streaming, sepi peminat, jarang yang nonton gitu, jarang yang suka gitu teman-teman Pro 2. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Apa orang-orang kita gitu ya, itu tuh lebih suka sama lagu-lagu yang tipikal-tipikal galau ya teman-teman Pro 2? Coba deh, kamu bisa komentar ya. Kita tungguin biar ya diskusi aja gitu. Sok-sokan diskusi. Yeah. 0811 48 28 42. Kita tungguin WhatsApp kamu di

0: jaringan Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tuh, teman Pro 2, dengerin. Jangan lupa gitu ya, untuk kamu ngikutin terus perkembangan Piala Dunia 2026 di Pesta Bola barengan sama Radio Republik Indonesia. Jam 9 pagi, teman-teman Pro 2, lagu pertama yang bakal kita play di jam 9 pagi ini ada Dis Korea, Lala El Manino, sama Bunga Citra Lestari. Badai telah berlalu. Kalau misalnya